Morati Matle, o setse metsotso fela se mekae re tlo ya ditabentsa qetela sonta sa letsatsi la kajeno.

0: kgotso ga e be teng
1: kgotso ga e be teng ntate letlho
0: kgotso nta
1: re di ditime ka mosong thero
0: ha
1: o reng nka etsa sose ka kreste ya mpha maatla
0: ya mpha mma
1: mina thakwe mongwe a sefela o re ruri ruri tseleng ke tawa gagolo ga o sa tle gore tsosetsa maatla le gore nenesa ka letsogo
0: ya
1: go isa lefung ke ntse la boitlamo ke kano ya setšhaba sa nnete sefapangwa ke seboko sa rona sejara ka